baila ko yung alabago dahing aldingan torombole, dahing aldingan torombole kerek, bas aldingan tuloy akundul nas kao na aldingan torombole, aldingan kit si kundul asake dahing orientili na si dok aldingan kit kundul alangkes kinga si dorato roll alangkes kain utonga kerkerka kwangin diyo. Ilaing na uo aldine sepia kwaga kwasi badiyang orayini nang kiyong utonga ditin ini aliyeng kawe. Na kila utonga sigal duo orayang kerengan kwas karangawa. Kila utonga al oretoginge namas asunga ki adayang aldingan torombole namas aldingan sunga kundul nas kaw. Ilaing asang kila utonga kerkerka kit alkayenge na kit alkayenge wa. Kila utonga diyo alki kaw di namas aldinga ge. Aldinga asa oretoginge namas bas ila orenge delin orenga kernan kwa askal ngaba ila bazi jawli na kila utongan dio nama ila oren simeke wala gal ila oren tarike na nama dilo tulen karik naskal kam le nama surunga sikimo ila bayei na ngkeria gut wala gal grae kwa donga ding dosi kwa kernan aldinga kundu naskau

otto namagal kwel alansi dudugin aldeka nangira sarin sarin aldi namasasonga kurai namakwel alandeng azinga songa kitimo nama nanama aldi ilain kitimo salite tukundi ilain na sarin aldi sasonga kurai na nama ilaini naski jong songa kau jong bele jong ila nama ilung abas dan tinggalagi waldan zaman lagi nama karing nama segalian sabakersi asekerka nagal kuil alan sekalum saat kiri sar berdui nasun domrele aldinga sasonga pe akina nama kuil alan si keng aldinga kelasi kidan berekau ilaing nalong aldinga kuakeran aldinga dosi tulangage na kika kuil kuang aldinga le ki kuil alan sing kalum ing aldi kages paliti na kaskuiti kina ing kuil duo na risikel ami wala ga si duo kwa wala ga jegila arang baden ara tulle rang ye ila duo ila belesi kambeleng na ka kuil na ila belesi kambeleng abakila jingo nyet jingo na den ara jaranga bejabung abajeng ara jaraba nima jundi

kwakhe yasungana madeli lole kusini yase yangasi longfi kwana sbeda ile longfi nama yangasi ladi namang kwakhe tle karrajawi namang kwakhe tle karrajawi nasage ni alba dalima kwa ntasle nyet kusini longfi nama kasin kwa ya to sinyando moben surule ki are ngang borum kina ki are ngang borum kina ni amas amoni ngan dogala le dakija yang si ya janan ba na jumba ranjero ini na amoni ngan suru gisi ati ay ani ba ka marang kabalo ti ani it nama do krofai ngan suru anga ala war tele kun marang amoni ngan ama yesi ye ngasi kona zamzami ngan kriya ye nama do kwa kurala na songa kain na anagi ngan long fi nama si yang si amoni ngan tebunga ge nama yang si kurre na dia lole kun ina saye iso indo wala se fia ala sair kain ne asaye hori ngasi age kila sovale nama yang si kurre na dia lole kun nama ngato edet nama do kaftur ngasi age ala buru kaftur le kurul na yin nga si ala elengale kain nama ngaza nama do kio lo ngale kun Baulas nabo alarro arnun si bab pagil. Idin na iska bingosi anyingi na magi amuringang aba kuri na deyen kuring bingosi kongale a. Deyer si bong na yunga si vero alang itisuru si babong. Itokle kabandiyan kali na kuro si kwangiri a suru nyatle. Na kwakit na diyan gale si kel kami pangki kali kiringol. Namadiyan tabung ka kial na ferrakin. Defeat of Sihon, king of Heshbon. Israeli nga bas abakuri Sihon si kagye. Musa namayin kwa kanamaki yunan dora kwa Sihon le amingi ala Heshbon le abakuri hanga. Namadele maale o yingi nasinwa. Jondegi naskidi burung dora apa ando na fakat suru na goro tuga ang aungiba. Na girishagi nga niya isang jama julu alang am na koro alang aba. Alang in nginas ando dele. Inalaka ki iso ka sahir le. Na ki moabe nga ngala arle kay. Marang hishbari nga bakuri si hon na mauringi alang ngejondi. Nas kidemburu kando. Idi na diyan kuri long fi iwe si kilma kusefya. Alang ikiyan ko ngale age. Inele ye nafya. Long fi namas kasin kwa kalajigil. Kao nga si nasi hon si dintabung ergidi. Alangjiden sor de alangjiden surusi jabung kuleja alang jabung namasin kurunja nanyat jabung sihon namuki ken dali manyat kurul alangi ki ngasi kerol ya hasle lomfin kuruna madale ele namasisi na ken dola si na ken dali masinyat kotayo namuken de masinyat tokaba nas ken ko anyat kungi nas kage ya ngana dola wala to doksala askuro diele Marang otan na bayi manyak ala de maleka ba bas kain sung ngasi marikundi. Ki ngosi di em todok ay toyo wa min aro er ala ro arnunin tungke na manjala atle. Iri na ki ngosi day nga wilong fi kuru ini di ang iri nyet. Marang amuringan suru le pakanda kya kiyo wa na ro yawogin madile kiyo wa na fugon de malaya kiyo wa. Na madayang kuri long fi si bagi ka Then belengu Isaiah kingusi kwa chapter 3 defeat of O king of Bashan. Musa namayin kwa liya namas kawala na ki dora itkiyo ala Bashan doi. Oj ala Bashan le abakuryanga namagi kienda lima nyat kuro alangi kingusi ero lo Azraele. Longfi namas kasin kwa kaliya yabaya si kajisi ding Kajisi deng iri kuruani, na kian daleman iri, na deng burung iri nyat. Asang jesi uja, asa amuringang abakuri siji. Asa amuringang abakuri si hon sija ala deng hasyur lekya. Dari longfi nama dok kingosi nyingi, abakuri si hon ngiri, ki kian daleman nyat. Nama siya masi kote ngonuman to dok salah asa iba diendio.

no ka kien de ma sin nyet kaba no de ma wenga osundik no ma de ma wenga osundik pogul arjubi lo ngale asa warlin o kurinkia bashande kinde ma nyet bas ergera na danga kurala na tusunga kain no ma kikaba na ma elenga kit ala jure futto de kain de ma mpale Namaskage nasawar si hunin de masikage ala hajwon leba kuriyama namas nyet kage kwa kyane yana dogola duke mara namadain surisi de mang oda na bay ma marikonde kina ma amuringa aba kuringa umule suru ikaba ala ro urini rieke ro arnun le namampu harmon le seduninga namanin harmonin fuwosi kona sirion kriya marang amuringa na maningal kona sinir kriya. Nama idet de manyet si kawala mrila alengkain. Najalaat si nyet na bashan si namang salha. Na azruhi si ala awakuri hujin de ma. Ala awakuri hujin de ma kain bashan le. Na wajye barofa ingang awakuri anga. Keridungo biddin. Na hojie barofa ingang awa kuringan keridungo bidin anga. Na ala dempiri daurang anga. Ala iri kainas keing. Na omuningan dongake. Itfili ala den kuring mitra ongal na nuspagel. Na demud mitra ong. Division of the land. Surun jangar. Musa namahin kwa. Ni ala in suru si kaba. Kabara uwi ngasi na jari ngasi baru aro er ani alro arnun leke na fuwa jaladin sabba. Nama orre manasa si tule angarana ya ngasi jaladin fuwa ani asasai namang arjub na bashan asalingwa kurinkia. Itlo si namasido kona rufaing suru kani ya ir nama manasan dokona le arjub lo nganyat bawa. Namang jashuringang burung kina na maakiningang le namas bashan si kona inani huth yair yairing elinga namang ato kina mo makir si dok jalading elinga ani ka namo makir si dok jalading elinga ani marang rauminga na jaringa si namalo ani jalading ta Namang ro arnuni sabba asa kina aginye. Yensi namadok yabugi madilani asa ki amuni nga kinage. Kien kina namagaripinye namaro urdun lepo agul madila arabale na kanarale ala barra nyake. Fuwa faljale kisabari. Moses last commands. Musa mbele kridungo. Musa namen kwa. Ka namas orre rauwing na jat na manasang orreng sabasi irsi ngona senwa. Diyang kurilong fi bimusigi in suru ati ini alang babong. Na dalimasi dering beria. Dalimasi dering beringabani. Asang kandol naro udun si kabal.

yenga is na tamman. Leaya we namas ayuf sirisimo. Dawlo ke kireng dio namas inkwa. Ji inna lang le ejimejang nais in long. Alang kuing udongang arrajarang. Futo jaring inna duode. Ka anne aylang jingo nga ingo. Ji namais kasi gud jawli. Ji aal janga asaka dineng jang kurso ebi. Joagis. Abbas ji sa sunga jalung. Ji jalung sa. Kiangana jasadeng eping neningi. Wala kianga aldeng jaring wit kello. Alang yesi arri. Illa long du kake al tobanga killa sitiel. Al dine si jelele. Wala kianga. Nakien kursong dito ewel kong sija lia asa subung uringa kona enjene in asa kwa lo tokona kenele na longping melega na urukal dienge kilmangang simingin kianga na barsiki orenga jasa asan surule teljek a engba lia al korosurun diole tauraki kurukurul lia alka negila si baring juri a na lo diko si deng batani a lia asaka yesi kina a na yesis orrenga na mustanga a alang surule dawa asakiaba lia asaka barsi inwa ji alang jela namang ine marang ining tabung ajoba nakin korobusa ke kirenga bang ine ding erikere aila min jisi kerini ji asidik sa subusi juaye kaning pia wala subudi ko sila jundi asang sok diwo situng nas subu dikong herre dinele erreng al kwa jenia nasi jundi na kaila nas songa kulele surung dikin namas injeingel inna dalu kitimindu subudiko nama in long inna juri diwo al suru kerek jingiti kwa jitinga kieng taringa kilul kawe lia alba subudiko ela yeng nama kuro kitia alang jeninga kawal ji kila rong kungile jerila asa barsi koro inya wala rongang rongang kuringin dikingin deng arra jarangala asidik gisa duodik illa tusufale al waitolang dinele duiti wala waeng nimang orenga sila jegila ji deng arra jarangala surung eping nini juagis abbas ji in usinyet jalung dora al herreng deng tonging lole duiti alke na lo dikong deng tong alke jie si deng lole jari sang na dora jalung sa sang deng tong le jaungi jisi ingis long asa jingongang beleng jawi jalung nina aila jisi liakeringi alka dinesi a ewaba.